0: Teman terbaik kamu.
1: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
2: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
1: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
2: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
1: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
2: Emang iya?
1: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan gak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
2: Ya ampun, ngeri banget.
1: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Intrated itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

udah jam 8 aja lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi Ari bakal langsung ngasih kesempatan ke teman Pro 2 yang udah gak sabar banget untuk lagu-lagunya diputerin. Karena di WhatsApp ini gila udah cukup.

yang ngepel, ada yang nyuci piring, ada yang lipet baju, ada yang udah nyetrikain baju yang bakalan dipakai apel besok. Asik. Yang paling pasti ya, harus kalian maksimalkan dan catat semuanya biar hal-hal kecilnya gak ada yang ketinggalan, karena hari Senin bakalan hektik banget. Kenapa? Karena udah di akhir bulan ya teman Pro 2, tapi syukurlah buat tim yang gajiannya di akhir bulan kayaknya udah turun ya gaji. Boleh dong kasih self reward diri kamu. Yuk, sambil request lagu yang kamu suka, katanya Indri pengen dengerin single terbaru dari siapa, ayo, dari NPD aja katanya Karya, yang I Love You But You Lebih Love Me. Saya mau kasih salam-salam juga buat Farah, buat juga Brenda dan juga Regina yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM juga menikmati perjalanan di pagi hari ini. Alright, yang paling pasti buat kalian bertiga jangan sampai lupa balas salamnya Indri dengan request lagu yang kamu suka juga. Sama kayak Marco yang katanya di pagi hari ini pengen ngebalasin salamnya Maria yang udah gabung tadi ya lebih awal. Di sini Marco mau ngucapin selamat pagi juga buat semua yang sedang menikmati Pro 2 FM dan juga buat Kak Arya yang lagi siaran di pagi hari ini. Tetap semangat dan izin request single dari Ariana Grande aja di single, di album terbaru Pilih Joka. Yang penting Ariana Grande pelagu nih. Oke dang. Hey. Alright, yang paling pasti masih ada beberapa sisi lagi ya teman Pro 2. Kita sampai jam 9 seru-seruan dengan requestan-requestan di pagi hari ini. So make sure jangan sampai ketinggalan karena kita bakalan bacain requestan teman Pro 2 dari WhatsApp, dari Instagram juga, dan juga dari RR Digital. Mimin Pro 2 usahain ya teman Pro 2. Tapi buat kalian semua yang nanya-nanya live TikTok kapan? Kita break dulu kali ya. Untuk hari ini kita libur dulu untuk live TikTok. Kita mau prioritasin dulu teman Pro 2 yang udah stay tune, yang udah request di 0851 988 9797.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang, jadi ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya.

Dengerin lagunya Afgan yang satu ini sambil ngeliatin ke arah langit yang cerah banget, yang kayaknya juga jadi salah satu hal yang memperlancar segala urusan dan juga pekerjaan kita ya, apalagi kamu yang bakal melakukan aktivitas pekerjaan full di luar ruangan. Ingat, jangan sampai ketinggalan sunscreennya dipakai, di reapply juga, terlebih khusus buat teman pro 2 nih yang bakalan melakukan perjalanan yang cukup panjang, apalagi ini mempertimbangkan segala kemungkinan daripada cuaca. Kayaknya kita semua di sepanjang hari ini bakalan full senyum nih teman berdua. Tapi ya siapa sangka ya, cuaca gak selalu ngasih pertanda baik. Karena juga bisa dibilang cuaca kali ini jadi salah satu hal yang cukup disayangkan, menyebabkan salah satu pembatalan konser dari Ed Sheeran nih teman berdua, yang seharusnya digelar di Stadion Gillette akhir pekan ini alias hari ini, dimulai dari kemarin harusnya ya, tapi pembatalan konser di stadion milik Robert Kraft ini terjadi karena juga adanya kontroversi gitu ya, yang melibatkan Ed Sheeran. Bahkan kalau kita ngeliatin dari berita yang dikabarkan sama media-media Amerika Serikat, katanya sih menurut konfirmasi dari pihak manajemen promotor konser juga, katanya sih ini terpaksa dibatalkan karena alasan cuaca, terlebih khusus juga setelah berkonsultasi dengan beberapa pejabat lokal, promotor bersama dengan manajemen tour. Tapi kita tahu sendiri ya teman berdua, konsernya Ed Sheeran juga akhir-akhir ini jadi hal yang cukup ramai dibicarain. Bukan cuma konser yang seharusnya diadakan saat ini gitu ya, melainkan beberapa waktu yang lalu juga udah ada kabar pembatalan konser dari Ed Sheeran karena adanya kontroversi yang ramai banget dibahas di media sosial. Tapi ini lagi-lagi langkah ini juga diambil katanya untuk menyusul peringatan cuaca badai ekstrim Nor'easter yang memicu ancaman angin kencang sampai dengan banjir di kawasan Boston sampai dengan wilayah New England. Jadi pengelola arena menegaskan kalau misalnya faktor keselamatan penonton, kru, apalagi artis ya, adalah alasan utama membatalkan konser yang seharusnya berlangsung dari hari Jumat dan juga Sabtu waktu Amerika Serikat. Promotor pun mengkonfirmasi opsi refund atau pengembalian uang tiket bagi para penggemar gitu ya, tapi keputusan darurat ini mengemuka saat tour Ed Sheeran tengah menjadi sorotan tajam publik terkait isu kebebasan berekspresi. Bahkan nih konflik kemarin sempat memuncak ketika Macklemore yang sempat dicoret dari daftar opening act tour kawasan Amerika Serikat setelah Robert Kraft mengancam akan memboikot Ed Sheeran dari Stadion Gillette dan sejumlah arena lain jika sang rapper tetap manggung gitu. Tapi ya sudah lah ya, ketika adanya keputusan ini semuanya juga udah dinyatakan selesai dari case-nya, dan konsernya Ed Sheeran juga masih terus berlanjut. Tapi lagi-lagi yang satu ini harus batal karena faktor cuaca aja. Cuaca ya teman berdua. Tapi yang paling pasti semoga juga bisa kondusif lagi cuaca yang ada di sana di Amerika Serikat, terlebih khusus buat teman berdua yang udah berhasil mengamankan tiket. Karena kemarin juga kalau gak salah ada penggemarnya Ed Sheeran yang ada di Indonesia juga bela-belain beli tiket di Amerika Serikat biar nontonin konser Ed Sheeran secara langsung. Tapi ya gimana lagi, konsernya udah dibatalin, tiketnya udah di refund juga. Dan tenang aja, kalau misalnya kamu gak bisa nontonin Ed Sheeran dengan konser-konser dia ya teman berdua, kamu juga boleh singlong sama single Ed Sheeran di Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan semua hal-hal baik di akhir September 2026 ya teman perdua, apapun yang sedang kalian usahain, apapun yang sedang kalian perjuangkan, semoga semuanya juga bisa berjalan dengan lancar ya. Kalaupun emang harus ada rintangan dan juga halangan, ya semoga kita dikuat-kuatin ya teman perdua, karena ya sekarang tuh benar-benar semua orang lagi mode survival on gitu. Semua yang sedang berjuang dengan hal-hal yang sedang mereka upayain juga, dan tentunya juga kita basically juga punya chance, punya peluang juga untuk menuju kesuksesan. Jadi jangan sampai beberapa kegagalan bikin kamu ngedown, hal-hal yang bikin kamu overthinking udah terlanjur bikin diri kamu burnout, dan ya udah tidak bersemangat lagi ya teman berdua. Kita tentunya juga harus punya semangat ya teman berdua, apalagi bulan kemarin juga masih dengan vibes dan juga nuansa kemerdekaan Republik Indonesia lah. Jadi yang paling pasti terima kasih banyak buat teman berdua yang udah seberjuang itu, sesemangat itu sampai dengan hari ini. Tentunya juga percaya deh semuanya akan membawa hasil. Aduh, ini jam segini pagi-pagi juga ya kan, kita tuh kayak deep talk kayak kurang matching gitu. Tapi yang paling pasti Arya mau kasih semangat juga buat teman berdua yang kali aja ada ya yang kerja di hari Minggu, pagi-pagi bener udah harus bangun, siap-siap. Yang paling pasti tetap semangat aja. Dan ingat, selalu jaga kesehatannya teman berdua, karena BMKG juga masih memprediksikan kita juga masih ada dalam musim kemarau yang panjang. Jadi tetap jaga kebutuhan cairan teman berdua, pastikan tetap terpenuhi di setiap saatnya. Jadi selain sunscreen yang wajib untuk dibawa, ingat air minum dalam tumbler juga harus kalian bawa terus gitu ya teman berdua. Jadi gak perlu repot-repot cari minimarket lah, kamu tinggal refill aja ketika ada kesempatan. Dan yang paling pasti di pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih banyak, karena udah hampir jam 9 ya. Jadi Ari bakal langsung bacain requestan-requestan yang udah masuk, semua yang udah nimbrang-nimbrung juga di line WhatsApp dan lain sebagainya. Kita mau bacain semuanya satu per satu, dan I wanna make sure gak ada yang ketinggalan untuk segmen Dispada edisi pagi hari ini. Kita mau say thank you dulu nih buat Sharon yang katanya lagi dengerin Perdu FM. Dari mana nih? Dari Liwas Karya. Liwas mana suaranya? Yang paling pasti katanya dia mau ngucapin selamat pagi dulu buat teman Perdu dan juga seluruh kru Perdu FM, Karya dan juga Mimin Perdu. Semoga pagi hari ini tetap menyenangkan dan juga tetap bikin torang sama semua berapi-api. Oke, berapi-api yang tentunya juga dalam artian semangat terus gitu ya teman berdua. Karena tentunya juga ini jadi reminder buat kita semua yang tentunya juga bakalan melakukan aktivitas. Apalagi sekarang juga kemarin banget kalau gak salah juga kita sempat dapetin kabar adanya api yang berkobar di sekitaran Kabupaten Minahasa ya kalau gak salah ya teman berdua. Yang tentunya juga ini jadi hal yang diupayain sama Dinas Pemadam Kebakaran juga gitu, dan di support juga adanya kerjasama dari masyarakat setempat, akhirnya juga bisa memadamkan api-api yang membara. Tapi yang paling pasti stay safe juga buat semua teman berdua, apalagi yang area pemukimannya tuh benar-benar serawan itu gitu ya. Jadi pastikan kalian juga tetap siap siaga aja terhadap segala kemungkinan. Dan yang paling pasti kita juga mengucapin terima kasih banyak buat Sharon, karena katanya Sharon juga pengen semangatin semua teman berdua, semua all crew Perdu FM dengan singlenya Lisa yang Sawadika aja. Sawadika so ada enggak Arya? Kalau yang enggak ada lagu lain ya. Ada kok lagunya Lisa. Kita kan update. Jadi yang paling pasti thank you so much, karena singlenya Lisa yang saat ini tuh fun fact gitu ya. Kalau enggak salah udah masuk di new entry. Jadi bisa kalian request dan akan masuk juga dalam segmen International Top 20. Yang paling pasti jangan sampai lupa, jangan malas-malas untuk request di segmen request yang ada di Pro 2 FM Manado. Alright, lanjut lagi dengan requestan-requestan yang ada. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Nando yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Matungkas. Isin request singlenya Perunggu, single apa aja kalau boleh 33 kali. Apa aja tapi 33 kali, gimana sih? Gak apa-apa, yang penting bakal langsung kita puterin. Anyway, thank you ya buat Nando, katanya mau semangatin semua peserta RRI Fest 2026 kemarin yang pecah sekali, pecah banget. Kita kasih applause paling beria. Anyway, semangat
terus buat kalian semua. Jadi untuk kesempatan-kesempatan berikutnya juga kalian boleh pantangin media sosial kita. Kalau misalnya kamu juga saking excitednya dengan RRI Fest 2026, udah gak sabar pengen RRI Fest lagi, tungguin aja RRI Fest 2027 pasti ada kok teman Pro 2. Dan kayaknya it's a wrap for Pro 2 Hitlist di pagi hari ini ya teman Pro 2. Jadi kita bakal puterin 2 hit single buat teman Pro 2 nemenin aktivitas di pagi hari ini sampai dengan closingan di segmen request juga di jam 9. Dan habis ini kita bakalan spill untuk informasi cuaca. Jadi stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
0: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari jalan radio nomor 1.3 Duh, gimana? Udah siap belum teman Pro 2? Karena sekarang Arya bakalan nge-spill informasi cuaca yang bakal kita semua nikmati di sepanjang Sulawesi Utara. Jadi wajib hukumnya untuk kencengin dikit follow suara di radio monitornya kamu, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi Arya digital. Langsung aja ya teman Pro 2, karena sekarang juga jadi hal yang benar-benar bikin semua orang saking semangatnya ngeliatin cuaca di luar, langit yang bersih banget daripada awan yang kayaknya cuacanya udah juga ketebak gitu ya. Tapi yang paling pasti kita bakal langsung ngasih kepastian dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. So without any further ado, langsung aja ini dia informasi cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya.
3: Info cuaca hari ini.
2: Alright, di Kota Manado hari ini Minggu 27 September 2026 tentunya juga diawali dengan cuaca yang cerah, cerah berawan juga cenderung ya teman Pro 2. Begitu juga dengan kawasan Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, wilayah Minahasa Utara, Air Mandidi dan sekitarnya, Minahasa Selatan, bahkan sampai ke Minahasa Tenggara. Kompak banget pagi hari ini yang katanya sih bakalan kompak terus sampai dengan siang, sore, bahkan menjelang malam hari nanti. Karena semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara termasuk juga daerah-daerah kepulauan bakal ditemenin sama cuaca cerah berawan dan juga cenderung cerah di kawasan-kawasan yang ada di Sulut dengan rata-rata suhu di angka 17, 18 bahkan sampai dengan 33 derajat Celcius. Jadi ingat aja ya teman Pro 2, karena BMKG juga udah ngerilis selain perkiraan cuaca di Sulawesi Utara, mereka juga ngerilis nih teman Pro 2 peringatan dini 3 harian Sulawesi Utara. Dimulai di hari Minggu 27 September 2026, peringatan dini terhadap angin kencang untuk warga Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara juga dan wilayah-wilayah kepulauan. Jadi tetap ingat ya teman Pro 2, hal-hal yang harus kamu siapin, terlebih khusus tingkat konsentrasi yang tinggi biar kamu juga bisa tetap fokus sama kerjaan kamu, aktivitas bahkan perjalanan di sepanjang hari ini sambil ditemenin sama Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ready for our kids music station.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badon Cifest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Cifest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Cifest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon Cifest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: It's Music Trending.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkepadanan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi berhubungan

97.7 Pro 2, mana ada teman terbaik kamu dari kawasan Puncak Tikal, kembali temanin teman Pro 2 di Santai Siang ya. Bareng Lydia Karisti siang hari ini yang bakalan terus menemani kamu spesial di hari Minggu ya. Namanya weekend, Sabtu Minggu itu spesial menurut aku ya, karena ada yang liburan, ada yang menikmati waktu di rumah aja. Pokoknya semuanya buat teman Pro 2 deh yang lagi dengerin kita dari 97.7 FM atau dari aplikasi streaming ya. Selamat menikmati siang hari ini di hari Minggu, hari liburnya kamu. Yang paling pasti aku masih bakalan temenin teman Pro 2 sepanjang siang ini sampai jam 3 ya, dengan berbagai segmen dari Pro 2 pastinya spesial di hari Minggu. Dan spesial juga buat kamu semua yang hari ini lagi beribadah ya, selamat beribadah untuk semua teman Pro 2 yang lagi menikmati liburan juga. Pokoknya semua-semuanya deh ya, aku bakalan temenin kamu seru-seruan di Santai Siang ya. Langsung aja gak usah lama-lama ya, basa-basi banget deh. Siang hari ini kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu, Pro 2 Hitlist hadir menemani kamu sampai jam 12 ya, spesial hari Minggu. 0851-9888-9797 yang mungkin hanya di rumah aja, kira-kira pengen dengerin lagu favoritnya apa nih teman Pro 2, langsung kasih tahu aja atau bisa DM juga di @pro2 mana duanya pakai angka ya. Ya, yeah, just information aja deh buat semua teman Pro 2 yang hari ini mungkin menikmati hari Minggu, hari liburnya kamu, pengen belanja-belanja kebutuhan sehari-hari. Gak usah pada bingung ya, gak usah pindah-pindah tempat, langsung aja kalian ke Jumlo Supermarket dan juga restoran. Semua ada di sana teman Pro 2, produk frozen, sayur, buah-buahan yang segar, kebutuhan dapur, perlengkapan rumah tangga, pertukangan sampai kebutuhan anak-anak untuk sekolah dan kuliah, semuanya ada di Jumbo Swalayan. Bukan cuma itu aja, teman Pro 2 punya juga fasilitas ruangan ballroom Jumbo Restoran yang berada di lantai 3. Pasti udah pada tahu kan? Itu tuh disewakan untuk resepsi pernikahan dengan nuansa yang elegan dan tak terlupakan bagi keluarga tercinta. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin keluarga kamu, teman-teman, orang yang kamu cintai ke Jumbo Supermarket dan Restoran. Kunjungi Jumbo Supermarket dan Restoran di Jalan Letjen Suprapto, nomor 1 Manado. Satu tempat untuk semua cerita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Iya, nomor berdua ada di Korea, Fleur, de Tara Basro, dan juga ya udah ngantar kita ya di menit ke 47 pas dari pukul 10 pagi dengan suara disco ya. Kenapa aku putarin suara disco biar kalian semangat di pagi hari ini, karena cuaca di Kota Manado cerah banget teman berdua. Sayang kalau kita nggak gunain untuk jalan-jalan dan sekedar nge-recharge lagi mungkin pikiran atau tubuh kita yang selama seminggu udah capek banget kerja gitu teman berdua ya. Yang paling pasti hari Minggu ini teman Pradua, aku bakalan temenin kamu sampai jam 3. Selain update-an informasi, banyak banget juga bakalan aku hadirkan untuk teman-teman Pradua. So buat kamu yang pagi hari ini yang lagi dengerin Pradua nih dari 97,7 FM atau mungkin dari aplikasi streaming kita RRI Digital dan pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh dong langsung gak bawa aja di sini di 085190889797. Mohon maaf untuk TikToknya kita lagi gangguan ya, jadi belum bisa aku pakai live. Jadi buat kamu yang pengen request langsung aja gabung di sini ya, di WhatsApp aja di 085190889797 ya. Nanti aku masih bakalan balik lagi teman Pradua buat kamu semua, dan siapin aja lagu favorit kamu biar bisa dengerin di siang ini.

0: dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Kids Music Station.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Flash Info. Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
2: Flash Info. Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

Oke, itu Mamre 2, Raim Laude Komang udah nganter kita juga di menit ke-18 lepas dari pukul 11 siang. Dan semoga teman Mamre 2 masih happy banget untuk ditemenin sama Mamre 2 pastinya di santai siang kali ini.

Iya, kalau ngomongin soal hari, waktu gitu, teman berdua kita nggak kerasa ya, udah di penghujung weekend lagi ya. Mungkin ada pagi-pagi yang udah memang olahraga dulu, terus ngumpul sama keluarga, atau mungkin lagi jalan-jalan, atau lebih nyaman di rumah aja di kasur sambil dengerin berdua ya. Apapun aktivitasnya kalian siang hari ini, pastinya jangan kemana-mana. Kita bakalan terus menemani kamu sepanjang santai siang kali ini dengan lagu-lagu pilihan dan pastinya updatean juga informasi siang hari ini. Buat yang lagi makan ya, karena biasanya di jam-jam 11 ini udah ada yang ngerasa lapar kayak sih teman berdua, apalagi kalau nggak makan pagi ya. Yang udah mau pada makan atau lagi bersiap-siap mau cari makan di luar karena hari Minggu juga ya, pengen makan istilahnya nggak pengen masak lah ya, pengen makan di luar aja. Iya ya, semoga apa yang pengen kamu makan bisa didapetin ya, biar moodnya makin baik. Dan pastinya tetap dengerin kita aja, jangan ganti-ganti frekuensinya teman-teman berdua, karena sepanjang Minggu siang ini

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, buat kamu-kamu yang belum makan siang, kayaknya mendingan cari deh makan siangnya ya, buat ada tenaga baru, buat apa lagi ya, buat naikin moodnya kamu ya. Karena kalau bicara soal apa ya liburan, kadang juga mood kita ya agak sedikit terganggu ketika liburan ya, teman Pro 2 ya. Tapi udahlah ya, aku yakin kalian bakalan happy karena aku juga bakalan update informasi buat teman Pro 2 untuk para pecinta film nih, teman Pro 2 ya. Kali ini teman Pro 2 dari Jakarta Film Week 2026. Ada film Laut Bercerita karya Yosep Angginun yang terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week atau JFW 2026. Nah, film ini diadaptasi dari karya Leila S. Hudori yang diputar di pada 25 Oktober 2026 sekaligus menutup rangkaian festival nanti yang berlangsung dari 21 hingga 25 Oktober nanti. Jadi memang pemutaran ini bertepatan banget nih dengan pengumuman penganugerahan film-film pemenang kompetisi JFW 2026 ya. Jadi produser sekaligus direktur PAL 8 Picture Budi Setiarso menyambut terpilihnya Laut Bercerita sebagai film penutup ya. Yang menyebutkan film ini penting ditonton karena mengangkat isu kebebasan berekspresi, apalagi di zaman seperti ini teman Pro 2 kayaknya relate juga gitu ya dengan apa yang terjadi. Jadi sebelumnya emang teman Pro 2 Laut Bercerita ini masuk kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 dan dijadwalkan tayang pada 10 hingga 14 Oktober di Korea Selatan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap,

bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja, sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan

0: ingin membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ngomong Radio Santai Siang masih ditemani sama Lydia Karisti. Dan thank you banget untuk kalian yang pastinya selalu stay tune bareng Pradua ya. Lagi kalau ngomongin soal siang hari dan liburan gini, teman Pradua, selain mungkin menikmati waktu buat istirahat, nge-charge lagi tenaganya kalian, teman Pradua, mungkin ada aktivitas lain yang pengen banget kalian lakuin ya. Biasanya kalau jam-jam siang gini sih masih panas ya, agak sedikit direm dulu aktivitas di luar rumah. Karena memang panas banget gitu teman Pradua. Tapi mungkin kalau sore ya, mungkin sekedar aja jalan-jalan sore ya, olahraga gitu teman Pradua. Atau mungkin pengen nonton

Iya, kalau ngomongin soal nonton atau film perfilman ya, Tomam Redua, kali ini ada salah satu film juga, film Indonesia, judulnya Agensi Rumah Tangga, yang ternyata Tomam Redua telah menembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia, dan film produksi Star Vision ini tercatat telah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilisnya ya. Dan film ini diadaptasi dari buku karya Almira Bastari. Agensi Rumah Tangga juga ini menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada 2026 ini ya. Teman Pradua bahkan pun diproduseri sama Chan Parwes ya, yang menyebutkan bahwa capaian ini menjadi capaian baru bagi Star Vision. Dan sementara menurut sutradaranya mengaku dia senang sekali nih dengan sambutan penonton dan juga berharap film ini dapat menjadi hiburan sekaligus membantu masyarakat untuk melepas penat mereka. Nah, bisa dibilang beberapa waktu ke belakang tempat produksi film Indonesia memang lagi naik daun ya. Sama juga kayak Agensi Rumah Tangga ini untuk sejak hari pertama tayang tercatat ada 109.110 penonton dan menjadi salah satu film yang meraih lebih dari 100.000 penonton dalam sehari aja sepanjang tahun 2026 ini. Jadi memang film yang dibintangi sama NC Storia dan juga Afgansyah Reza bersama juga ada sejumlah pemain lainnya. Ini memang tayang di jaringan bioskop Indonesia, udah mulai tayang gitu Tomam Pradua. Dan kalau kamu pengen nonton, kayaknya langsung aja nonton Tomam Pradua. Nah, kayaknya asik nih, seru nih. Kayaknya relate juga dengan kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan aku download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Teman terbaik kamu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Teman berdua pernah gak sih kalian ngebayangin duduk santai di bawah langit Tomohon, menikmati udara sejuk, menghadap danau yang tenang dengan background Gunung Lokon, dan ditemani sama lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu? Tenang aja, semua bakalan jadi kenyataan teman berdua, karena kalian bisa menikmati pengalaman seru ini di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Akan ada Kahitna, Malik The Essentials, Nadine Amisa, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Si Hir, Rory Barulian, Iqditaf, Andin, Wisbecker, dan juga Ever Salikara. Gak cuma itu aja, karena teman berdua kalian bisa ngikutin keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival, seperti Morning Wellness with Manado Pilates and Yoga, bermain di area Kumpul Bocah by Yayasan Masarang, workshop Bloom and Create with a Fleur, kemudian peduli dan merawat lingkungan lebih asik di panggung stand-up komedi by Yayasan Masarang, pojok interaktif, dan menjala pengalaman pertama untuk bermain kolintang di Denyut Minahasa by Yayasan Masarang. Tomohon Jazz Festival sebagai festival family friendly and kids friendly bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bebas bawa tikar piknik kamu atau kursi lipat, dan jangan lupa juga pilih spot terfavoritnya teman Prediwe untuk menikmati performance dari musisi kesayangan kamu. Gak usah pakai lama ya teman Prediwe, buat kamu yang pengen nonton langsung aja beli tiketnya sekarang juga di apps Fast Tickets. Bisa juga menikmati pengalaman seru nantinya di Tomohon Jazz Festival di tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Taman Kelong Midland Meron Tomohon, Sulawesi Utara. Jangan lupa pantau juga semua informasi dan update-annya di Instagram @tomohonjazzfestival.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Info. Flash Info. Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia. Flash Info. Energy, energy, energy. Hit music. Your number one station in your heart.
1: The music. Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Taman Radio buat kamu harus siap-siap banget nih, karena nanti ada bakalan yang lebih seru lagi di bulan Oktober nanti tahun ini. Karena bakalan ada Badon Chiefs This Two Way From The Ish yang siap kembali menyapa Kota Manado nih Taman Radio. Jadi festival musik besar ini yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Chiefs hanya punya satu panggung aja, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage, yang pastinya siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fems, My Istro Kid, dan juga Kita Orang Timur. Nah, buat Taman Radio yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Chiefs This 2, tiket presale-nya udah bisa dipesan dan tersedia lebih affordable ya. Jadi segera beli tiketnya sekarang juga sebelum kehabisan, karena harganya nanti pasti bakalan naik pada saat harga tiket on the spot dirilis. Taman Radio juga bisa langsung kunjungin aja loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badonchiefs_official ya. Jadi aja kerabat kamu, teman-teman kamu, saudara kamu, pacar kamu, siapin energi yang paling hebat, karena Badon Chiefs makin dekat Taman Pro 2. Sampai bertemu nanti ya di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Iya, Tomah Pro 2, thank you banget karena kalian selalu setia dengerin Pro 2. Dan santai siang kali ini aku sekalian mau pamit undur dari ruang dengan Tomah Pro 2 sekalian. Nanti tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia dan internasional top 20 nasional langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tomah Pro 2, selamat menikmati sisa hari liburannya kamu di hari terakhir libur weekday hari Minggu ini ya, Tomah Pro 2 ya. Dan pasti tetap dengerin kita. Selepas ini, selepas bergabung dengan Pro 2 Jakarta, ada Jody yang bakal temenin kamu di sore ceria.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teman-teman Pro 2. Akhirnya ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Buat nemenin kamu yang lagi liburan ya hari ini, yang lagi galau, yang lagi happy, yang lagi gak punya duit. Tenang, sama, aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu, tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya, teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, Cia. Yaudah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: terus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Temang Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: Sihir dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: 3, minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Nerap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead. Di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Info Pro 2. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Melaju terus teman Pro 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman Pro 2 dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Singkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 2 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: berdua. The Finnish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman berdua, faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produksi, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produksi, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: apabila ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kedua tema berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Energy, energy, energy.
6: Hit music,
7: hit music,
6: hit music.
5: Your number one station in your heart.
6: The music,
7: the music.
8: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
9: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badon Cifest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Cifest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Cifest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon Cifest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta, khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus

bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Selamat malam Bro Jakarta, teman-teman kamu masih ditemani sama Edi, temenin lo di sore ceria weekend di hari ini teman Bro 2. Gimana? Sudah memasuki jam 6:17 teman Bro 2. Gimana hari kamu? Semoga sudah bisa menikmati dan sudah bisa bilang kalau weekend ini well spent ya. Kalau mungkin lo masih belum bisa menikmati weekend, tenang aja nih ya. Abis ini gue bakal update nih ya. Ada beberapa pertandingan yang akan ada di nanti malam teman Pro 2, pertandingan sepak bola karena sekarang lagi jeda internasional. Jadi ada tim nasional yang akan bertanding di hari ini teman Pro 2, dan nanti bakal gua update tentunya di malam hari ini. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat Bro, di Jakarta, teman terbaik kamu ya. Karena sekarang lagi jeda internasional, international break ya. Kalau kemarin kita tahu Indonesia udah main menang 2-0 lawan Singapura. Dan ini juga negara-negara lain juga sedang bermain nih, teman Bro 2. Salah satunya adalah negara Eropa yang sedang bermain di UEFA Nations League. Di mana tadi malam juga ada pertandingan yang seru banget ya. Ini ada Spanyol, sang juara dunia, menghadapi England yang berada di peringkat 4 dunia nih, teman Bro 2. Ini cukup ramai, cukup seru ya. Karena emang Inggris sempat unggul 2-1, walaupun Spanyol sempat unggul dari gol cepat Lamine Yamal di menit kedua, sebelum akhirnya di halftime paruh waktu ini bisa dibalikan unggul Inggris ya, lewat gol dari Anthony Gordon dan juga Harry Kane di menit ke-36 dan juga 40. Tapi di babak kedua, Spanyol dengan pressingnya akhirnya bisa membalikan keadaan dengan dua pemain yang baru dimasukkan di babak kedua. Ada Alex Baena di menit ke-60 dan juga Oyarzabal di menit ke-74 nih. Ini seru banget. Gue kebetulan nonton ya, karena gak sengaja bangun. Jadi kayak ya, rezeki anak soleh ya. Ya udah, tapi di nanti malam ya teman Brodo, masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya ya yang akan ada. Di jam 11 malam akan ada Serbia yang menghadapi Netherlands. Ya, ini kalau kata banyak netizen, timnas pusat ya. Netherlands, benar. Terus ada juga Denmark yang akan menghadapi Wales. Kemudian di jam 1:45 atau jam 2:15 dini hari, ada Jerman yang akan menghadapi Yunani dan juga Norwegia yang akan menghadapi Portugal yang ini masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Ini juga seru ya, karena ini bisa dibilang bintang dari kedua negara ini juga mewakili generasi yang berbeda ya. Ada Erling Haaland dan juga Cristiano Ronaldo yang akan menghadapi, saling berhadapan ya di pertandingan nanti. Ini jadi salah satu pertandingan yang cukup seru juga nih, teman Pro 2. Menarik ya. Jadi gimana teman Pro 2, kira-kira siapa yang akan menang, atau mungkin tim jagoan kamu menang atau enggak nih di pertandingan kemarin?

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat pagi FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini kayaknya harus pamit nih teman Bro 2, nemenin lo di sore hari ini sampai jam 7 malam hari ini ya. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari tadi sore sampai jam 7 kurang ini. Terima kasih juga buat lo yang udah dengerin tune in di 105 FM atau di RRI Digital di aplikasinya RRI ya teman Bro 2. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu juga yang masih bakal nemenin lo di hari ini teman Bro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau gitu nama gue Intama pamit teman Bro 2. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Selasa ya, tanggal 29 teman Bro 2. Jadi kalau gitu nama gue Intama pamit. Sampai jumpa and bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Line. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini di Jaga Malam Weekend bakalan ditemenin bareng Ocit sampai nanti 4 jam ke depan teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin habis pulang event gitu ya, habis pulang konser, masih ditemenin sama Ocit di malam hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam bakalan ada jam request. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

semenjak ada dirimu dari Hi-Fi Temam Pro 2 ya, yang nemenin kamu tadi. Dan masih di Jaga Malam Weekend Temam Pro 2 bareng Ocit. Tadi baru aja Syahrini kayaknya tampil di Pesta Fora dan rame banget ya Temam Pro 2. Seru banget, ada salah satu akun di TikTok gitu yang live-in. Abis itu tadi gue juga sempat nonton dan rame banget ternyata yang nonton dan kangen sama performnya Syahrini. Tapi ya jujur, sebelum dia perform di Pesta Fora ini tuh rame banget kayak berseliweran di TikTok gitu. Ada yang ngasih tahu kalau misalkan fashionnya Syahrini ini kayak fashionable banget gitu dan timeless. Bener gak sih sebutannya? Pokoknya setiap zaman, setiap waktu tuh fashionnya tuh gak kalau kita kan kalau dulu tuh gak jadul gitu lah pokoknya. Kalau kita kan dulu kayak ketinggalan zaman. Nah kalau dia nih enggak gitu ya Temam Pro 2. Ada yang nonton juga gak tadi TikTok abang-abang yang live buat performnya hari ini? Thank you banget, lu dapat pahala banyak banget menurut gua. Sama gift juga, sama tap-tap. Semoga lu juga dapat followers banyak dari situ ya. Tapi ngomongin soal hari ini ya Temam Pro 2, gua tuh pertama kali atau mungkin kayak kenal hari ini tuh dulu pas masih kecil. Pas masih ya kurang lebih masih sekolah di SMP atau SD gitu ya. Nah itu tuh dulu Syahrini tuh kayaknya rame gara-gara jargon dan juga lagu-lagunya yang menurut gue unik banget Temam Pro 2. Kayak Maju Mundur Cantik, terus juga lagunya apalagi gue lupa lagi ya. Ya pokoknya itulah lagu-lagunya kayak unik gitu. Gak ada penyanyi di Indonesia yang punya persona mirip kayak Syahrini. Bener gak sih? Kayak sampai sekarang mungkin belum ada ya. Tapi kalau misalkan lu juga ngikutin Syahrini Temam Pro 2, kira-kira apa yang paling lu sukain dari Syahrini? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

102 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng OC Tepam Pro 2. Kayaknya habis Passport terbitlah banyak klip-klip ya yang berseliweran gitu ya. Mulai dari Syahrini, terus juga King Nazar ya. Habis itu ada juga tadi ada Vincent ya. Unik banget sih menurut gue. Terus juga tadi ada NPD juga bareng Iqbal. Aduh menurut gue. Dan tadi juga ada Syahrini, NPD sama siapa lagi ya gue lupa ya. Ya pokoknya mereka seru-seruan bareng lah. Wah ini sih bikin yang gak nonton Pesta Pora di tahun ini kayaknya bikin ngesel banget ya. Nyesel banget gitu. Termasuk gue. Aduh. Karena gue tuh kemarin nyari tiket sebenarnya kayak gue pengen nonton di day 2 karena bisanya di day 2 gitu. Tapi gue gak dapet nih tiketnya. Aduh Teman Pro 2 kurang peka nih. Tapi gak apa-apa Teman Pro 2. Gue juga ngeliat postingan-postingan di TikTok juga seru banget ternyata Pesta Pora ya. Semoga bakalan ada kayak festival-festival lain seperti Pesta Pora yang bikin seru-seruan habis gitu ya. Apalagi kalau misalkan lo habis gajian gitu. Wah itu sih menurut gue kayak dompet happy. Ini juga happy apa? Psikologi juga happy. Karena ke psikolog mahal, Pesta Pora lebih aman gitu ya. Masih mungkin ada yang udah nonton day 1 sama day 2 atau Pro 2 tapi day 3 gak nonton. Ceritain dong keseruan lu di day 1 sama day 2 ke gua. Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pergi Saja dari Geisha. Gue kira tadi itu lagunya Salma ya. Karena suara vibes-nya tuh agak-agak sama gitu ya. Ternyata beda lagunya dari Geisha ya, teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal Pesta Pora, aduh gak bisa habisnya nih. Tadi baru aja baru dapat kabar kalau misalkan saudara gue, kemarin gue Iqbal, Iqbal Ramadan baru aja performs bareng NPD. Aduh, lu bayangin Iqbal comeback bukan di Kobo Junior tapi di NPD. Aduh, bareng 3 orang NPD nambah 1 Iqbal. Yang sebenarnya lagu dari Sempurnanya Aku nih sebenarnya kalau yang nyanyiin Iqbal nih masuk banget gitu ya. Kalau misalkan 3 orang ini kan awkward gitu ya. Tapi kalau misalkan Iqbal ini mah beneran masuk gitu. Dan ternyata muscle memory Iqbal sebagai boy band gitu ya, itu masih ada banget. Jadi pas dia perform di Pesta Pora ya, itu menurut gue, wah gokil banget sih Lubal. Kayaknya emang masih cocok lu kalau misalkan jadi boy band. Pokoknya kayak gitulah. Tapi menurut lu gimana teman Prodo, kalau misalkan Iqbal balik lagi jadi boy band, aduh kira-kira siapa aja yang cocok nemenin Iqbal bikin boy band? Termasuk gue ya. Jadi gue Iqbal. Nah, personil lainnya siapa tuh? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, udah masuk jam 9. Gue masih temenin sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget tuh dengerin di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada Christina Perry dengan Jar of Hearts-nya, teman Pro 2. Langsung aja gue mainkan, ini dia.
1: I can't take one more step towards you.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya gue tuh udah lama banget gak mencium aroma-aroma hujan gitu ya. Tapi tadi sore, sekitar jam 5-an gue tuh kayak mencium aroma hujan di Jakarta. Aduh, kayak rasanya lu tau kan kayak bau-bau tanah yang basah gara-gara air hujan itu kayak bikin relax, bener gak sih? Apalagi kalau misalkan lu udah mikirin kayaknya hujan udah lama banget gak turun-turun gitu kan ya. Karena kemaraunya lumayan panjang gitu. Jadinya agak kangen sedikit sama air hujan ya. Walaupun kalau misalkan hujan deras gitu ya, nanti di musim hujan kayaknya agak takut juga. Aduh, apalagi kalau misalkan pas pulang kerja. Ya semoga apapun hujannya gitu ya, kita doain aja kalau bisa sih hujan duit gitu ya. Jadi biar gak usah capek-capek kerja gitu kan. Kayak kita kecil dulu gitu kayak, Ya Allah gitu. Ya Allah turunin hujan duit, kayak aku mau duit, aku mau kaya raya gitu. Bisa gak sih? Apalagi kalau misalkan dipikir-pikir lagi besok hari Senin. Aduh, pusing deh tuh ya. Pasti ada kerjaan yang harus lo kerjain di hari Senin besok, teman Pro 2. Tapi tenang aja karena Ocit masih nemenin kamu di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam gitu ya. Nanti jam 10 juga bakalan open jam request. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend ya, teman Pro 2. Yang kemarin nih, yang kemarin self reward ya. Well, lidah gue emang gak bisa Inggris mungkin ya. langsung kegigit. Yang kemarin self reward teman Pro 2, kira-kira tanggal segini nih belum gajian, gimana nih keadaannya nih, aduh. Kayaknya kayak gue nih ya, kayaknya itu ya. Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin gue apa ngomongin siapa sih? Tapi ngomongin soal self reward, penting banget gak sih teman Pro 2? Kayak ya udah, lu kerja capek-capek buat apaan sih kalau misalkan bukan buat diri lu sendiri? Ah, itu kata Gen Z tuh. Tapi misalkan kalau misalkan kata orang tua lu teman Pro 2, biasanya jangan kebanyakan jajan, nanti duitnya cuma jadi tai doang katanya ya kalau misalkan kebanyakan jajan gitu. Ya tapi beda-beda orang, beda-beda generasi, beda-beda cara merayakannya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau misalkan soal ngerayain sesuatu gitu ya, mungkin gaji lu bisa dirayain buat pacar lu, pasangan lu gitu kan ya. Sampai-sampai kalau misalkan ngelihat senyumnya dia gitu ya, lu bisa terpikat sama senyumannya gitu ya.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 ya. Pokoknya semuanya diusahain ya. Apalagi kalau misalkan in this economy gitu kan ya. Mau lu malamnya lagi habis konser, paginya kerja, besok Senin, itu gak apa-apa banget gitu ya. Kayaknya nih ya, besok Senin nih, kata gua, besok pasti ada aja di kantor lu yang izin cuti. Itu dengan alasan apapun, mungkin ya, mungkin sakit atau mungkin apa. Tapi buat yang sakit gitu ya, kita nggak boleh seuzon loh sama orang loh. Tapi kalau misalkan lu sakit karena badan lu pegel-pegel gitu ya habis konser, ya gimana ya. Tapi ya namanya izin cuti ya kan, itu hak-hak lu ya, jadi ya nggak apa-apa sih. Tapi jangan sampai ya cutinya tuh kelamaan gitu, atau enggak ya lu badannya sakitnya kelamaan gara-gara konser hari ini teman Pro 2 ya. Tetap stay safe gitu ya, tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan juga teman Pro 2. Apalagi biasanya kalau konser-konser gitu kan sampai jam 12 malam gitu ya. Terus besoknya Senin gitu. Senin ini udah berasa gitu ya, Senin dan harus kerja pagi. Wah, itu sih menurut gua gokil sih. Di sini ada enggak yang sekarang ini masih nonton konser atau mungkin habis nonton konser, besok paginya udah masuk buat kerja? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang buat diputerin sama gua sekarang ya. Jadi buat yang mau request, gimana caranya? Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Atau lu bisa Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di Pro 2 FM JKT. Dan nanti bakal gua bacain dan gua mainin lagunya di jam 10 ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, gua mau puterin lagu dari Ran dulu, Kulakukan Semua Untukmu.

Terus 5.42 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya, gue udah nemenin lo dari jam 7. Dari Indonesia Pro Indie sampai jaga malam weekend teman Pro 2. Thank you banget yang udah request. Sorry kalau misalkan belum diputerin ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, besok gue bakal nemenin lo lagi di Santai Siang sama di Pro 2 Hitlist. Jadi buat yang mau request lagi di jam 10 pagi sama mau seru-seruan bareng di siang-siang ya teman Pro 2, boleh banget ya join lagi di Santai Siang ya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya. Selamat bekerja buat besok hari Senin teman Pro 2. Semangat kerjanya dan sampai jumpa.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Madu yang teman perlu ikuti melalui Nasa Popo Sepon Perif Madu bersama saya, Sultan Judi, membawakan program siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Dan dari puncak tikalah, terimalah salam kami, sekali darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman berdua. Inilah Info Pro 2. Kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infipop.id ini ya, ada skill gambar tingkat dewa nih, siswa Majalengka di notis Ariana Grande hingga Seza. Nah, ini tuh bernama Faiz Khilafa, pelajar asal Majalengka yang kerap membagikan karya gambar realistis para artis nasional maupun internasional ya. Dan tak hanya menarik perhatian para penggemarnya, karya yang ia buat juga dinotis oleh beberapa selebriti yang digambarnya. Dan salah satu karyanya yang menampilkan Ariana Grande bahkan mendapatkan like dan juga repost dari sang penyanyi. Dan tak hanya Ariana Grande, Faiz juga kerap mendapatkan like dan juga komen dari sejumlah public figure lain seperti Kim Kardashian, lalu ada Paris Hilton hingga Katia Tamkin. Keren banget nih ya Kak Faiz. Lanjutkan, patut ditiru ya untuk teman-teman berdua. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infipop.id ini ya teman berdua. Ada World Tourism Day 2026 yang angkat peran AI untuk bawa pariwisata ke era digital. Nah, dulu nyari inspirasi liburan bisa dimulai dari scroll media sosial, buka satu-satu website, sampai bikin spreadsheet sendiri. Nah, sekarang teknologi bikin prosesnya itu jauh lebih praktis, apalagi dengan AI yang bisa memahami preferensi dari destinasi, aktivitas, makanan sampai gaya perjalanan yang kita mau. Dan di World Tourism Day 2026, perkembangan ini menjadi pengingat kalau teknologi bukan cuma soal bikin perjalanan lebih praktis, tapi juga membuka cara baru untuk mengenal dan juga menjelajahi Indonesia. Nah, lewat MAAI ini, AI Travel Planner dan juga Travel Assistant dari Kementerian Pariwisata, kita bisa mulai merencanakan perjalanan yang kita mau. Dan itulah informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman berdua, sekian info berdua aku. Masih tetap stay tune dong, dengerin Dina Zepom Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Yan, sabong-sabong pro FM Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bengen with me Jody di Malik Lobu Kandi. Pada saat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya. Teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di Malik Lobu Kandi. Pada selamat pagi teman bro 2. Setelah kemarin bersama aku di sore ceria, hari ini, pagi ini, Senin pagi ini, detik ini bersama aku kembali di Malik Lobu Kandi. Pada selamat pagi teman berdua ya. Dan seperti biasa, aku akan mereka semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman-teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu harus tahu, yang wajib kamu harus tahu pokoknya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib benarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman-teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk saya mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nasa Pemobosil Mopoli Pemando saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, masih updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman berdua, dan next line nih masih akan ada banyak informasi lagi dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong kalau bukan di Naza Pembusupan Produk Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Produa FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Kids Music Station.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pogo FM.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.